Lulus Rai ini kayaknya jadi metri zom sebagai kumpuan min kelakom bongkul kerohom. King Kong bikin. Sangku!

selain ini kerja ciri menteri somsom lain swakum buat mereka kongkul kerohom dai belencing rendah.